0: Hello, assalamu alaikum.
1: Aminu alaikum, salam.
0: Ya, kilewa.
1: Kilewa, sulayi.
0: Naam, duma na jin kurundara andi aboni.
1: Uma, mba chari bebala amuran mana jin.
0: La usheke, shero paraskaram di tamtama paraskaram do krawma mi ako kwa mumea sandiro. Hello, hi.
1: Abba bula chakana yedio amina.
0: Naam.
1: Ba na wei na wadi amina. Umur habis beli wang kena. Saya kuliah
0: je. Kalau macam Allah tidak jujur lah sekolah. Ini nak lok tunggu nama dia lok tu dalam bot.